0: kecelakaan.
1: Oh.
0: Jadi apa nonton ini nih hal to Airbus hal. Saya coba saya Ohani yang kerakok. Orang nih hal nonton orang nih lain nih. Jadi orang macam punya jadi lain sini lang mah kolok mah. Sekolah kata kampak segera mongkok. Orang tuh nanya cengkai nukza go. Orang saya babe among nuk kelajai yo. Saya kata kelajai dan kelajainya apa no kok di mana kok ngarak lah yo. Semai cang mana semai ngarak lah yo. Jadi nanya cengkai orang wan suku nanya cengkai sebang ma department ni saya oh kurs ni department dok. Belai cai among kerak saya kata raja no belai cai mana wui cili lagi mana. Nukza go ta. Nanya cengkai cengkai sebang ma tabung ni salo. Kebang mana departmen atau kebang mana kerap sambil kau berpelajar. Jadi bung ni thane, ama hairo puno nungjang mana ikhri. Awan bagai, kalau ke hamba mario bung no, awa hairi. Tong mana baginya, ini oh harok, ini oh arirok. Kham kai tong mana, kai ceng, ceng dia habisingo ceng oh ini har kotor ni bisingo ceng. Tong tong lainnya tu pun kai tong lainnya ayong yang tong lainnya terjauh tu no ceng. Orang muda tu cuma ni bagus sih seng, seng kekaham kau mungkin terikat dong malah yo.
1: Oh.
0: Ikat ini, aku dera mungkin kerja ini, aku dera mungkin payulak ni, untuk perulak ni. Jadi apa nama ni? Jengke borong, seng, seng borong ni belakang borong di tengah laut am bagus.
1: Oh.
0: Kau borong dari kuya saya kerja tambah warga gay, ini borong lagi. Bukan ni langsung tengah laut no, abah kimia belakang abah langsung no borong ya power tu lagi. Atuk kay. Hanya hamdan bagi orang apa aje asyik kelajut cuma ni, awam bagi bung nak belajar tapi tidak hamil mari gua. Jadi abang nak cari gua, orang ni nukung ni berorang apa, apa hanya, maya, hasil kai tong lagi, tak mang nuk lagi kai tong lagi, apa aje soal lagi, bung ni nak ni berorang dia bos kelajut orang, orang ni dia, ya cari berharma ni, berhabai, berorang. Habis ini kok sahulai cang lagi mana? Aborok logi ni mana? Bagi borok ini nak nak kumi borok logi dia. Hangkai borok borok kelainya mesti kelain mengalak semua.
1: Jadi
0: nak nak kumi borok borok ini berkena kena belai ke kos tak kelai soyi cang lagi mana? Aam bagi bong ni pasti mau belai ke hamai maya perang borok abah hijai. Jadi nunggu bong ni nak kumi nak tengah abah hijai logi dia cang mana bagi? Jadi apunoh haramu tunggu tung. Jauh tu zakana seng, kamu kelajian kaya, siapa seng, abu zanda ni kelajiannya,
1: kelai
0: si abu ani kelajai.
1: Kamu kaya kelajian nang bu,
0: kelai kamu kaya kelajian nang bu. Kaya tabung ni salo, kaya seng, alka betek rogo nanya seng, kaya belai si abu makal gadalia, kaya belai si gat hujia sini, jauh tu ni abu sini, jauh kami bagunya, sini abu sengjaro hamia, nai abu hanyung jagota,
1: kaya
0: abu bagunya. Angkanya musang gua belai cai, oje, ha hari muda tu cang nairo,
1: he
0: coba, oh hana mau tangan ni, ni cuma cang gay berok tangan nairo, bang ni cuma nyat dia berkerak lagi, naik tak lagi, tony mantun, kecai, oh hana seng, macok seng, barom dewi akhir cang malang yang,
1: aku tahu nampak. Belai nak hambat aku nono, aku. Tini ni, oh, shalo, joto, cini, lokulok, belai no, hozak, belai no, kakuar ni, bising tui, cini, je, shankrak bodolok, shankrak samunglenerok, jemun, kakuar kai, kaham kai, hanin bagi samunglayo, cini, hanamurak nani bagi, naitok kai to nani bagi, jibabi, samunglay to, ama hekeno, cini, lokulok, belai no, hozak, au, tajin cini, taku korokso salamoni tikno. Je Shankrak botol ani murak nai borok samunglai tongo desh ni bagai hani bagai au buni opo bo khlai thai khlai tongo khakwar khai khakom kom kena khlai tongo fia chini lokurok ni bahai no belai no khlai thai tongo jeng je normal civilian borok bahai no belai no jani ja khlai thai jani ja duty abono jeng ma khlai nai tamni hangkai khlai hangke jeng bahai ke saiman nai

Belakangan kena tato resap mungkin kena lagi. Aw, hari ke aw jarak wo, kok perok resap mungkin saya kena tato, jeng kena yang lagi kerja ni. Aw ni ya gulo hai ni hei Hindi toke resap mungkin kena lagi mana bukak jeng hai ni hai thang lagi mana? Pia aw jarak wo ke jeng kena tato kok perok tangsa kena lagi ni.

Balai balai kena kahat atau resap mung. Balai kena cini. Bukhaga nani resap mung ni mana sih orang resap mung rongno. Padike asyik ler layawi. Tapi jangan sih kahat atau resap mung. Kahai sih nala iu kerana padi.